0: Ntamwene moni athiana kino mwenyerani ntoko na mwerahu olelo no chika wino vaheni miahasa athiana ya semana ela olamula ko athiana tivava athiana amohamoha anavalihana ya miruku wi enise chani makalwa pama munloko motekola onata na iprovinsia seseso mokoni wela pahu iprovinsia vazambezia oniasa wampula ni iprovinsia yo Cabo Delgado olelo miteko inakuma mwe provinsia vazambezia mikrofoni Nusha Rodriguez achikinga kamithipo sitoiteshera ni hakumve nchipo ni moha
1: manaka wokanziri Papa mia kithela le harusi kwa yaratana nyuana shanaga aina kukihia kuro kunthela nthiana ngina orna